Lucky Only One, 92.3 MBS FM, Sukabumi 61 Hits Music Station. Dan sama udah kamu masih Kevin temenin di Jogging The Morning pagi ini. Dan sekarang udah di jam 7 lewat 29 menit ya di pagi harinya kamu. Jangan lupa buat sarapan dulu, sama udah awalin aktivitas dengan pondasi dulu. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi di rumah juga, selamat menikmati morning coffee or tea-nya. Emang enaknya pagi-pagi ini tuh ngopi atau enggak, enggak sih? Soalnya kalau ngelihat cuaca di luar tuh lagi kurang kondusif ya, karena agak sedikit berkabut, jadinya lumayan dingin nih samuda. Dan di sini Kevin bakalan bawain informasi dari dunia selebriti. Ini ada kabar dari ASAP Rocky nih yang membocorkan yang mana Rihanna ini katanya lagi sibuk garap album baru. Iya, jadi Rihanna ini kembali disebut sedang menyiapkan project musik baru nih untuk comeback. Ais, buat yang kangen sama Rihanna nih, ini kabar bagus nih samudera. Jadi ASAP Rocky ini selaku pasangan dari Rihanna itu, dia mengungkapkan Rihanna ini udah kembali ke studio dan sedang menggarap materi barunya. Nah, dalam wawancara dengan The Jason Lee Show seperti diberitakan dari People yang sempat di hari Rabu kemarin di tanggal 5 Juli, ASAP Rocky ini tuh menepis anggapan bahwa dia jadi penyebab Rihanna begitu lama menunda perilisan project album penuh ini. Samuda, jadi bukan gara-gara dia, memang baru sekarang aja dirilisnya. Dan memang penggemar Rihanna tuh udah lama banget nih berseloroh gitu bahwa hubungannya itu dengan Rocky itu tentang kehamilan Rihanna dan keluarga mereka juga yang kian membesar. Dan serta berbagai bisnisnya yang menjadi penyebab tundanya dari musik baru dari Rihanna. Padahal sebenarnya enggak, cuman memang untuk perilisannya ya baru sekarang aja ya samuda. Dan album ini tuh sempat menduduki peringkat pertama di Billboard selama 2 minggu ya, dan juga melahirkan lagu-lagu hit seperti Work, Needed Me, dan juga Love on the Brain samuda. Dan itu adalah album studio penuh terakhir dari Rihanna, yaitu Anti samuda. Itu tahun 2016, berarti 10 tahun yang lalu, lumayan lama ya berarti jarak satu album ke album yang lainnya. Ya meskipun belum ngerilis project album penuh ya selama hampir 1 dekade, tapi dia tuh gak benar-benar ngehilang dari sorotan publik ya. Dan akhirnya comeback lagi nih samuda dengan album terbarunya. Jadi sekarang Rihanna tuh bakalan merilis album baru dan sekarang tengah persiapan gitu loh samuda. Jadi kangen banget sama era Rihanna ya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagu Rihanna, sebenarnya dia udah ngerilis lagu juga di tahun kemarin, yaitu Friend of Mine, cuman memang bukan bentuk album aja ya samuda. Oke deh, kalau ngomongin soal Rihanna, kayaknya gak afdol kalau kita gak puterin lagunya Rihanna. Dan Kevin ada tracknya dari Rihanna. Ini tuh original soundtrack dari Black Panther Wakanda Forever nih samuda. Lift Me Up, Soul Station ya.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Only on 92.9 CBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dari Samudra kamu masih Kevin temenin di Joget in the Morning pagi ini. Dan sekarang udah ada di jam 8:37 ya. Buat Samudra yang pengen beli HP baru yang Samudra, atau mungkin kamu ada rencana buat beli HP tapi kamu bingung harus beli di mana, toko handphone yang recommended di Sukabumi itu ya si Mastel. Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone ya. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi di jam yang terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.

We're looking at only one 92.7 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda di sini, kamu masih Kevin temenin di Joget in the Morning. Dan Insan Muda, aku lihat ini matahari udah mulai menunjukkan senyumnya ya. Setelah tadi lumayan gloomy Insan Muda karena Sukabumi tertutupi oleh kabut yang tebal. Semoga kabut tebal pagi ini memberikan efek dompet tebal kepada kamu ya. Amin. Dan di sini kami ingin sekaligus yang bertugas juga harus untuk pamit karena udah di penghujung acara. Thanks for all your dedication and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu di pagi ini. Semoga kamu tetap semangat, Insan Muda, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya ya. Yang di jalan juga hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan closing song kali ini Kevin puterin Insan Muda tracknya dari Madonna nih, lagu terbarunya featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time and bye-bye.

0: talk about.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, okay, 923 NBS FM, Suka Bumi's number one hits music station. What's cooking, good looking? Gimana kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Dan Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan biar aktivitas kamu gak gitu-gitu aja. Udah hari Jumat, it's Friday. Yoi. Buat kamu yang pengen request lagu Indonya, tinggal cantum aja di question box Instastory ataupun Facebooknya ya. Ataupun nanti di live TikTok NBS FM di acara Indonesia satu aja. Dan iya, buat kamu yang pengen salam-salam juga boleh sambil spill apa ya, breakfast. Kayaknya udah pada breakfast, harusnya sih udah pada breakfast ya. And have a nice day.

Oke, masih bareng Abin Sambodaya ya. Biar hari kamu makin semangat, yuk requestin lagu Ino Gas pokoknya ya. Dan udah jam 9.37. Saatnya requestin lagu favorit kamu dan juga Abi bakal bacain sekarang ya. Di sini ada Abah Waisa dari Gianyar Bali hadir katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bagi lancarkan rezeki dan sukses ya. Amin. Dan fitri hari itu juga ya. Dari Cikaret pengen request lagu Agnes Monica Sebuah Rasa, kalau gak Rosa baik saja. Sayang spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi makasih. Bentar ya Teh Fitri. Yang Sebuah Rasa gak ada. Paling kita ke Rosa coba ya, Rosa yang baik saja. Sama nih. Paling kalau mau request ulang, komen lagi aja ya Teh Fitri ya. Belum masuk, ada Itnul juga ya dari Gunung Cepu, senang kasih Ciamis hadir. Makasih, sehat selalu dan makin sukses. Dan Ela juga nih ya. Selamat pagi Abi Raga, request lagu Dea Indrawari Daun-Daun. Aman ya buat Kak Ela. Kita balik ke instastory dari I Love Win, request lagu Terbelah Jadi Dua, penyanyinya Ade Govina dan Glorika Jessica. Amin Gloria Jessica ya. Di sama ini belum masuk ya, ada Govina juga, mau yang lain nggak ada Govinanya, mungkin pengen yang masing-masing atau tanpa batas waktu. Dari Fedra Journey, request lagu Fedra Kronologi. Bentar, ini apakah lagu ini? Soalnya belum masuk nih lagu Fedra di NBS. Bukan ya, ini Fedra belum masuk Insan Muda. Mungkin kalau mau request ulang, Abi tunggu juga. Dan di sini ada In Blue 1 pagi kan mau request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Aman lagunya. Dan next ini dari Mio Tri, pengen lagunya dari Akater yang Egocentris. Aman banget ya lagunya, lebih simpen di track selanjutnya. Next ini Adi Aurel, pengen lagunya dari Fis yang Nina katanya. Oke, aman ya. Sudah ada beberapa track lagu juga, tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo menarik buat kamu yang mungkin lagi cari HP baru ya. Ada SIMaster Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Dan SIMaster adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi SIMaster yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIMaster. Wa official di 0857216216621. Senangnya belanja di SIMaster.

Oke, okay, Insan Muda masih bareng Abi ya di acara Indonesia Satu aja. Dan sekarang udah masuk interval kedua. Makin siang, makin panas, makin hot jotot, mantap. Dan yap, Abi juga masih live di TikTok dan BS FM. Jadi mau yang chat-chat and chill gitu ya, biar ada teman ngobrol. Ya. Dan yang masih request di sini ada siapa nih? Azamin ya. Yang mau request boleh di Instastory juga boleh di Facebook. Di Facebook udah gak ada yang request sama, jadi langsung aja skip ke ini ya. Di Instastory di sini Azamin Krok, panjang banget. Oh, Crochet ya, kalau enggak salah dibacanya gitu. Kamu request lagunya Tiara dong yang 365 hari, makasih. Oke. Okay. Ini aku campur ya lagunya. Bukan es campur ya. Campur sama yang di live maksudnya. Karena yang di live juga ini ada request Nabila Takia, hal ini itu ya, Sena Grace sama yang lain-lain. Oke. Okay. Dan ini Cegil udah gabung aja ya. Soalnya kalau 10 ada meren ini ya. Tidak mungkin 10 kali diputarkan ya. Satu orang satu lagu dan satu artis gak bisa diputar dua kali ya. Dan udah ada beberapa track juga, jadi langsung aja. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo mungkin yang pengen cari rumah pertama gitu. Kamu pengen cari rumah? Di sini yang nonton live ada yang mau cari rumah? Ada siapa aja di sini? Ada Riri, apa aja ada? Kasiha, Kalbar mau cari rumah pertama ya dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Dan Abi punya rekomendasi perumahan yang paling worth it buat kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40, untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt. Plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi, dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, Fasilitas Kesehatan, Pasar, Sekolah hingga Perguruan Tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

ku titipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

Ya, tak ada satupun yang mampu meredam semua amarahku jika sudah dibalut dengan dendam. Jadi ya, sebisa mungkin sih jangan ada dendam. Dan ada salah satu dendam yang paling terbaik, yaitu tidak ada dendam sama sekali. Oke, insan muda. Dan yap, udah di jam 10:40 ya. Ini kalau untuk requestan sendiri ada yang request di TikTok sih, dan di sosmed lain udah kebacain ya. Paling sisanya ini kayak Sherina Munaf ya, jadi tadi ada yang request Cinta Pertama dan Terakhir, terus juga Sheldon Seven ya. Ini sebagai closing song aja, so yap. Buat kamu yang semuda jangan lupa apa ya namanya yang kamu Iwan Jumatan ya. Dan juga tetap jaga kesehatan, yang jualan makin laris jualannya, dan yang kerja di lapangan yang lagi apa namanya nganpas bisa, terus juga apa namanya sales gitu ya kan, pasti lagi panas-panasan ya. Jadi pokoknya tetap sehat-sehat, orang sehat ya. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti nggak kalah seru. Oke, di jam 11 nanti. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dan siap. Nasi again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

But okay, 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Mas Kekin, good looking. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Dan ya, baik lagi bersama Abi. Tak bosan-bosan ya, kali ini selama 3 jam ke depan di acara FYP for your page. Yap, dengan berita viral terkini. So, apa aja lagi viral hari ini? Wajib banget buat station sampai jam 2 siang ya. Dan jangan lupa buat kami Hwan ya, siap-siap jumatan. Oke, kan Abi juga ntar bakal jumatan jeda dulu ya. Dan buat kami pengen spill lunch juga boleh. Dan kita bakal simak dulu resep untuk hidup dari Royo, dari Aurel Mayori, mantan JKT48. Lucu banget lagi ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Alright, still with me Insan Muda ya di acara FYP for your page. Yoi. Sekarang jam 11:24 yo. Selamat makan siang yo buat kamu juga yo. Insan Muda ya yang mungkin lagi kerja ya dan siap-siap ya buat kaum Ikhwan Insan Muda. Jumatan ya. Tidak dulu, oke. Okay. Terus juga sambil habis pil untuk berita viral terkini. Ini ada yang lagi rame Insan Muda ya terkait guru ya. Karena kalau di negara orang tuh kalau pemerintah itu kalau di Singapura itu mereka tuh takut banget kalau guru tuh hilang ya, apalagi guru yang berkualitas gitu ya kan. Nah, jadi dikutip dari inspeksi.co ya. Jadi pemerintah Singapura itu resmi naikin gaji sekitar 36.000 guru dan tenaga pendidik sebesar 2% sampai 9% ya mulai 1 Oktober 2026. Nah, menghargai dedikasi pendidik serta mempertahankan kualitas sumber daya manusia terbaik di sektor pendidikan. Jadi ya alih-alih kalau di kita mungkin banyaknya yang berhenti gitu kan jadi guru, kalau di luar itu tetangga kita ya itu dinaikin gajinya gitu ya kan biar pendidikan berkualitas. Terus juga ya guru tuh pahlawan tanpa tanah jasa gitu sih, dan mereka juga harus dapat yang layak gitu ya kan, karena mereka bakal jadi penuntun anak-anak yang bakal apa ya namanya jadi perintis gitu kan, perintis-perintis masa depan yang bakal mengubah dunia jadi lebih baik gitu kan. Dan kenaikan gaji guru di Singapura itu berkisar antara 2% hingga 9%, jadi bukan angka flat 9% buat semua ya, jadi Insan Muda itu berlaku dari 1 Oktober 2026. Nah, rata gaji tahunan guru sekolah pemerintah MIOI kini berada di kisaran 36.000 sampai 84.000 Singapura dolar ini tuh SGD, jadi itu tuh mata uang di sana gitu ya kan. Sekitar 508 juta rupiah kalau dirupiahin sampai 1,18 miliar rupiah. Gede banget ya. Jadi kalau kamu mau jadi guru tertarik gitu ya kan ke Singapura, daripada liburan terus ke Singapura mending kerja sekalian gitu ya kan. Tinggal juga di sana juga kayaknya enak. Dan sementara guru senior atau sekolah internasional bisa melampaui 100 ribu dolar ya, di atas 1,4

1 miliar rupiah ya, kalau misalnya di convert itu ya, dari uang Singapura itu per tahun. Ya kalau misalnya dia bilang ya itu kan belum sama biaya hidup, tapi kan masalahnya kalau untuk segitu cukup lah, enggak sih, udah lebih dari cukup gitu ya kan. Ya lihat juga kan dari kualitasnya, di sana kan udah apa ya, udah maju juga gitu ya kan. Ya kalau misalnya dari Indonesia sendiri pasti bisa sebenarnya, pasti bisa kok kalau disejahterakan gitu ya kan, guru-guru, apalagi yang guru-guru honorer, yang honorer gitu kan ya kan, entah itu yang di kotaan, entah itu yang di pedesaan, semuanya sama ya. Guru-guru itu patut diberi apresiasi, dan juga ya at least untuk dari apa ya, fasilitas dan juga gaji ya. Apalagi ketika ada guru yang udah mengabdi bertahun-tahun gitu ya kan. Ini ada yang komen juga ya, dari Fatuniza Hamizan. Saya guru udah mengabdi 7 tahun. Rasanya udah gak berharap lagi walau harus hutang dulu ya buat pegangan ke sekolah. Tapi entah kenapa saya tetap mengajar dari hati padahal gaji keluar 3 bulan sekali. Ya, meski harus berjualan es buah setelah pulang ngajar demi menutup kebutuhan sehari-hari. Bayangin ya, 3 bulan baru digaji gitu ya kan. Ya, semoga aja ada apa ya, mungkin ya motivasinya sendiri gitu ya kan, atau sebagai contoh gitu ya kan, supaya guru-guru di Indonesia juga lebih sejahtera.

That's what the hell every life means. My Queen Gothic. Pada zamannya ya. Dan jeda dulu Insan Muda, karena Abi punya promo yang menarik buat kamu yang lagi cari HP baru. Ada si Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Official di 0857-216-21-621. Senangnya belanja di Simastel. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir, dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

You know my heart can't take a break. Yeah, that's a love by Kill Likes by Ewol. Lagu yang sempat ramai pada zamannya waktu apa sih COVID gitu ya kan. Dulu tuh kalau bikin video apa sih kayak monumen video game itu biasanya pakai lagu ini nih. Langganan banget dulu ya. Layar lebih ke di server luar sih. Kalau di Indo mungkin jarang ya. Dan anyway, sekarang udah di interval ketiga ini sama Oda dan pada suatu timat ya para kamu Iwan dan Abi bakal spill lagi untuk berita viral terkininya. Karena kan sempat rame tadi sama Oda ya, ada mbak-mbak yang bawa motor matic terus nggak pakai helm, terus dia gayanya tuh kayak apa sih tengkurap gitu lah, biasa lah kayak kebut-kebutan gitu loh. Tapi yang jarang itu ya ini cewek gitu ya kan. Biasa kan cowok ya yang bisa ugal-ugalan kayak gitu ya kan. Udah lah punya, iya kayak gitu, bilet, terus juga di custom lah ya. Jarang-jarang ini cewek, tapi ya itu ngebahayain sih. Pertama dia ngebahayain diri sendiri, terus yang kedua ngebahayain orang lain. Gak pakai helm lagi. Tapi untuk update-nya sekarang udah klarifikasi insan muda ya. Ini Abi kutip dari pemuda underscore Rumbai nih. Udah nyampein permohonan maaf juga, ini kayaknya di Polrestanya ini di Pekanbaru insan muda emang ya. Dan soal video-video wanita ya yang berkendara secara membahayakan dan ugal-ugalan di jalan raya, langsung Satlantas Polresta Pekanbaru ngerespon cepat dengan melakukan penindakan berupa tilang. Nah, langkah ini diambil guna memberikan efek jera serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan lainnya di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Nah, juga mereka mengimbau ya kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan untuk senantiasa disiplin dan tidak ugal-ugalan saat berkendara. Seperti itu insan budaya. Dan moga aja nih emang beneran jera dianya. Nggak nyeting motor lagi ya. Nggak masalah sih nyeting motor. Cuma soalnya kalau mau kebut-kebutan kayak gitu, mending tempat drag aja gitu. Tempat sirkuit kayak atau gimana lah ya. Ini masalah di jalan raya. Udah membayar diri sendiri gitu kan, nggak pakai helm. Jangan ini cewek lagi. Dan ya ciri khas biasanya klarifikasi insan muda ya, kalau misalnya klarifikasi itu pakai masker gitu. Pas aksinya kagak pakai masker lah. Ya udah basic lah ya. Ada sebas lebih di Indo ya kan. Aduh, semoga aja ini gak ada yang meniru ya. Dan bukan jadi contoh yang baik sebenarnya sih, walaupun emang ini jarang terjadi di apa sih kalangan perempuan gitu ya kan. Tapi jangan ditiru juga. Oke. Okay? Be nice.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

More Than a Life. It is a proper version by MGS and Echoes Chamber. I love that. Ya, sekarang jam 13:39 with some another viral news. Last but not least ya. Abi tadi sempat mention ya, ketika sebelum masuk lagu, be kind. I mean sometimes gitu ya, always be kind. Karena ya, kebaikan itu bukanlah suatu hal yang apa ya, bukan hal yang tabu untuk dilakukan juga gitu. Karena satu kebaikan itu bisa menyebar dan bisa juga ditiru gitu ya kan. Dan aku harap sih ketika kamu ngelakuin kebaikan itu, kamu gak harap dapat imbalan gitu ya kan. That's some kind of definition from kindness gitu ya kan. Dan Nabi juga baru lihat sebuah video unggahan di akun threads alif_erdas yang viral di medsos ya. Tapi ini Abi kutipnya dari Jakarta Capture. Ini mana ada seorang pria berjalan kaki di jalan layang non-tol ya, atau JLNT Kasablanka, Jakarta. Dalam unggahannya, perekam mengaku tidak sengaja mengabadikan momen tersebut dan mengaku tak menyangka pria itu sudah berjalan sejauh itu di tepi jalan. Terus gak lama kemudian, sebuah mobil pick-up terlihat berhenti dan memberikan tumbangan kepada pria tersebut. Aksi spontan pengemudi itu pun menuai apresiasi dari warganet yang menilai tindakannya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, di komentar, banyak netizen ya, ngedoain agar pengemudi pick-up itu maupun pria yang berjalan di atas kaki, berjalan kaki ya, di atas trotoar itu, selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Enggak sedikit pula yang menduga gitu pria itu sedang berjuang mencari pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi ya, meski hal tersebut belum dapat dipastikan. Jadi di sisi lain, sebagai warganet ngaku sebenarnya ingin ngebantu jika menemui kondisi serupa, namun mereka mengaku ragu karena khawatir terhadap potensi tindak kejahatan atau modus lain yang belakangan marak terjadi. Ya, dari hal yang emang membuat kita ragu untuk membuat kebaikan itu pastinya melihat kejahatan ataupun modus yang tempo hari gitu ya kan. Takut, terus juga takut kita jadi korban yang selanjutnya. Entah itu kita ngira hari apes gak ada di kalender. Ya kita juga harus lihat gak sih insan muda. Kalau misalnya emang orang itu membutuhkan bantuan, bayangin aja gitu, emang ada ya orang yang kepikiran gitu. Jalan kaki sepanjang itu gitu kan, itu jalan apa sih, lebih ke apa ya, kayak jalan layang gitu. Jalan layang itu kan panjang ya. Lagian kalau misalnya kelihatan gitu dari luarnya pakai baju putih, bayangin, terus juga bawahnya celana hitam, bawa tas, terus kertas coklat gitu ya kan, kita juga bisa lihat gitu ya kan, ini orang habis dari mana. Kalau bukan dari interview gitu ya kan, atau enggak nyari kerjaan, job di sana sini. Bahkan ya kalau dilihat dari ya faktanya juga di lapangan gitu ya kan, mencari kerja tuh emang sesusah itu ya. Jadi Abi harap ketika kamu sudah mendapat pekerjaan, ya sebisa mungkin kita lihat dulu gitu ya kan, ke orang-orang yang pengen ada di posisi kamu gitu ya kan. Maka dari itu Abi harap kamu always bersyukur ya dengan apa yang kamu punya gitu ya kan, karena orang lain belum tentu gitu ya kan. And ya udah jam segini, jam 13:43, akhirnya Abi ada di penghujung acara juga. So thank you buat kamu yang udah nyimak acara FYP dengan berita-berita viral hari ini. Sampai jumpa di next FYP ya dengan berita viral lainnya. Abis ini juga ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru ya. Maaf ya kalau ada salah kata. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong siar. Ngasih again. Adios.

Welcome only one 92.3 BS FM Sukabumi Music Number 1 Hits Music Station. Hai, selamat siang semuanya. How are you today? Dan kembali mudar Kevin Pratama yang temenin kamu di Fresh Music Friday hari ini. Ya, selama 2 jam ke depan Kevin bakal puterin lagu-lagu fresh update-nya untuk kamu. Dan tentunya ya semuanya, selain lagu-lagu fresh update-nya bakal Kevin puterin, lagu yang rilis hari ini juga bakal Kevin spill ya semuanya. Dan untuk opening song mengawali perjumpaan kita di siang hari yang panas ini, samudera, wah panas banget sih samudera, enaknya nyari es jeruk gak sih? Dan kita bakal puterin opening songnya dari Nona, samudera, N-O-N-A, with Tong, Soul Station.

We're looking at only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Ya, dan kamu masih keep temenin di Fresh Music Friday sampai di siang ini. Dan aku bakal kenalin kamu sama lagu terbaru di NBS. Line up yang dimana ini tuh baru dirilis hari ini sama The Indolist Track dari salah satu talent Universal Music Indonesia, Roni Farulian, dengan track berjudul Februari.

Ya, esotanya dari Roni Parolian, lagu yang dirilis hari ini, dan ini berjudul Februari. Harusnya rilisnya bulan Februari guys, jadi biar lebih Februari banget gitu. Dan yang manis adalah lagu Roni Parolian. Ini tuh ada apa namanya, tangan manisnya dari Randy Pandugo juga, terus juga ada Petra Sihombing di dalamnya. Dan ini lagu menurut aku tuh bener-bener khas Roni banget di sini. Vibes soft rocknya tuh kerasa sih. Dan satu lagi samudra, ini ada original soundtrack dari salah satu film yang bakal segera tayang. Ini lagu dari Ziva Magnolia, lagu yang rilis juga di hari ini dengan track berjudul Pelindungmu.

Dan ini adalah single sekaligus soundtrack resmi juga dari Ziva Magnolia untuk film drama keluarga. Dan lagu ini tuh menggambarkan cinta tanpa syarat gitu loh, semudah pengorbanan dan doa tulus dari sosok pelindung, terutama seorang ayah di sini sama the point of view-nya, yang selalu menjaga dan juga menemani anak dalam setiap langkah hidupnya meskipun seringkali dilakukan dalam diam. Dan maknanya sendiri nih samuda, ini tuh kayak apa ya, cinta yang tak bersyarat gitu loh. Menggambarin figur seorang ayah yang selalu ada untuk melindungi, merawat, dan juga mendukung tanpa menuntut balasan apapun, Isa muda. Dan itu nunjukin bahwa perlindungan itu gak selalu tentang sosok yang pasang badan di depan, tetapi mereka juga yang diam-diam menyebut nama kita dalam setiap doa agar semesta berpihak pada kita. Ay, seperti malam ini. Dan lagu ini tuh juga ngingetin kita untuk menghargai kehadiran orang tercinta, figur orang tua, atau sosok teladan yang menjadi penopang hidup sebelum waktu memisahkan. Jadi buat kamu yang masih ada orang tuanya, harap disayangi sama muda ya. Karena beruntunglah kamu masih bisa ngebahagiain orang tuanya kamu sama muda, karena mereka masih ada. Di luar sana banyak orang yang pengen bertemu aja sama muda. Itu udah gak bisa karena memang udah beda alam. Dan ini lagunya sedih banget sih samuda. Udah ketebak filmnya juga kayaknya sedih sih. Dan di sini Kevin bakalan puterin untuk lagu lengkapnya, dan lagu ini udah bisa kamu requestin di NBS sebagai new entry for this week.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Good luck everyone, 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda di sini buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu nih di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double hebel, finishing plaster juga aci dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi di 20x20 ya. Atau menggunakan baja ringan dengan genting metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan untuk kenyamanan, rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kloset aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air pegunungan yang ditanggung dalam toren samudera. Sedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga itu mendapatkan berbagai keuntungan. Lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eks tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi, dan lingkungannya juga asri dengan pemandangan pegunungan. Dan untuk akses jalan itu ada paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat Insan Muda, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja ya. Gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai sekitar 1 juta rupiah aja per bulannya sesuai tenor yang dipilih. Dan proses KPR ini didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha. Dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

We're looking only one 92.7 BSFM Sukabumi's number one hits music station with me Kevin. Dan kamu masih Kevin temenin. Sekarang udah jam 15.33 menit sama muda. Di sini Kevin bakalan preview lagi track terpanasnya di minggu ini sama muda. Lagu terbaru yang baru aja dirilis nih ada dari Sam Smith, dari Wesley songnya yang sama muda berjudul When He's Gone. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

0: Ya memang akhir-akhir ini Samudia Sound Smith sendiri tuh sering ngeluarin single-single barunya ya Samudia. Termasuk lagu berjudul When He's Gone ini ya, yang bercerita tentang ruang hampa yang aneh gitu loh Samudia. Feel yang berbeda after kita argumen sama pasangan kita. Misalkan kita bertengkar hebat nih Samudia, kita mempertahankan ego, kita sama-sama saling menyalahkan dan ya, namanya bertengkar gimana sih Samudia, adu argumen. Tapi selepas itu kita bakalan ada di satu fase yang dimana kita ngerasain fase hampa gitu loh yang Samudia. Ada rasa yang aneh gitu. Kamu pernah gak sih ngerasain hal seperti itu yang Samudia? Jadi kayak gak nyaman, tiba-tiba kayak pengen minta maaf, kayak kangen, kayak pengen, ya pokoknya gitulah yang Samudia. Sesuatu yang campur aduk gitu bisa dibilang. Emosi udah mulai reda tapi rasa canggung dan ini tuh malah tertinggal di sini Samudia. Dan itu gambaran kebingungan tentang arah hubungan asmara juga kedepannya setelah ngalamin konflik batin yang tadi Samudia. Jadi kedepannya gimana ya? Malah jadi overthinking abis berargumen. Kita berargumen tuh kan ngeluapin emosi yang ada. Tapi udah diluapin malah ngerasa kayak, aduh aku tadi over gak ya buat marah-marah ke dia? Aku tadi udah berlebihan deh kayaknya. Nah itu tuh hal-hal yang bakalan kita rasain seudah kita ya adu argumen tadi. Makanya kita harus selalu menahan emosi kita ya Samudia, karena segala penyesalan itu datangnya belakangan ya Samudia. Dan keputusan saat marah itu adalah hal yang tidak bagus. Banyak orang yang menyesal ketika mengambil keputusan ketika sedang marah. By the way Samudia, lagunya udah bisa kamu requestin di NBS Radio ya Samudia sebagai new entry for this week. Dan Kevin bakalan puterin track lengkapnya untuk kamu, new entry for this mix. Ada tanya dari Sam Smith with When It's Gone.
1: New entry for this week.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 FM, Sukabumi number one hits music station. Dan Insan Muda, aku di sini kayaknya harus udah pamit karena udah jam 4 sore ya. Hampir jam 4 sore. Thanks for all your decision and sorry to say kalau aku salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Dan abis ini Insan Muda bakalan temenin barengan penyiar cantik yang katanya sih mirip Ariel Noah. Ariel Tatum. Oke deh Insan Muda. Jadi buat Insan Muda jangan pindahin frekuensinya kamu ya. See you next time, man. Bye-bye.

92.3 NBS FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Halo, selamat sore insan muda. Gimana kabarnya nih? Sekarang udah ketemu lagi sama suara yang satu ini. Masih ingat gak insan muda? Yep, ini dia Sus Vika yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 7 malam nanti. Nah, kita tuh di sini mau bahas apa sih sebenarnya? Oke, jadi kita ada di prime time dan aku bakal ngasih tahu nih tentang Kota Sukabumi update terbaru ataupun juga traffic sambil puterin lagu-lagu yang pastinya juga asik ya, yang pastinya juga bikin kamu mood lagi nih, karena mungkin di sore hari sekarang cuacanya super duper panas pol ya, jadi bisa jadi cuacanya juga mempengaruhi mood kita gitu. Makanya tadi aku awalan lagunya langsung puterin lagu yang ya bikin asik, bikin naik gitu. Nah sekarang kita puterin dulu opening songnya, kira-kira mau lagu apa nih opening songnya. Yap, kita putarkan lagu dari Niji aja gimana? Karena kalau misalnya lagu itu tuh bikin kayak rasanya aku kayak terbang ngedengerinnya. Tebak, kalau misalnya berasa terbang berarti judulnya apa? Di Atas Awan. Yap, ini dia Di Atas Awan Niji.

insan muda, gimana nih tadi udah dengerin lagu-lagu yang kamu request? Ya udah lumayan banyak juga nih, padahal baru awal. Dan sekarang udah waktunya Suspek buat ngasih tahu nih, kira-kira traffic di kota Sukabumi itu lagi lancar-lancar aja atau lagi macet ya? Karena berhubung juga cuaca di luar tuh makin panas ya, benar-benar lagi panas banget. Jadi biasanya nih kalau panas kayak gini kan orang-orang jadi siapapun bisa keluar rumah gitu. Nah tapi setelah aku lihat ternyata ya cukup padat-padat aja di beberapa titik, tapi gak nyampe yang macet gitu loh. Yuk kita lihat mana yang paling padat jalannya. Kita mulai dari depan jalan Subang Jaya dulu nih ya. Di sana benar-benar padat banget, mungkin karena pertigaan juga antara jalan Subang Jaya dan juga jalan Ciandam. Di sana benar-benar padat ya insan muda. Dan kalau misalnya kita maju lagi jalan RA Kosasih nih, itu bakal ketemu kepadatan lagi di depan SMA Negeri 3 Sukabumi. Mungkin karena bubaran sekolah juga ya, jadi wajar aja kalau macet. Dan kalau kita maju lagi ke jalan Ciau Pasir juga masih ada kepadatan karena pertigaan. Kalau di pertigaan tuh udah jadi hal yang normal ya yang sama muda biasanya, karena kan memang dari arah manapun tuh ada kendaraan gitu. Oke, kalau kita maju lagi masih padat, paling lancar dikit itu di depan dekat dengan Gang Pangkalan. Nah, di sana baru tuh ada lancar dikit, tapi abis itu bakal padat lagi. Mau ke arah Sukaraja atau mau arah ke kota juga sama padatnya. Dan kalau misalnya kita maju terus itu masih padat hingga ke pertigaan Jalan Siliwangi ataupun biasanya kita bilang pintu Hek ya. Nah, di sana itu baru selesai padatnya. Kalau misalnya buat arah ke kota, itu berarti kalau misalnya kamu lurus itu udah gak akan ketemu kemacetan lagi, tapi kalau kamu dari arah Siliwangi mau ke Ciawul itu kamu bakal bertemu kemacetan insan muda. Dan yuk kita lihat lagi nih di perempatan Jalan Gudang dan juga Jalan Oto Iskandar Dinata juga sama, di sana ada macet ya, mungkin karena lampu merah juga. Terus kita maju lagi di perempatan Jalan Zainal juga ada macet nih depan Mochi Ahmad Yani, itu juga sama macetnya ya insan muda. Terus kalau kita maju lagi di dekat dengan kedai kopi Encek, di sana juga macet nih depan Forest City Mall Sukabumi ya. Mungkin itu karena pusat kota juga nih, jadi ya wajar-wajar aja ketika itu menjadi macet gitu. Jadi kayaknya buat kamu sih gak aman-aman banget buat yang lagi buru-buru, tapi juga buat kamu yang lagi santai-santai aja juga ya aman-aman aja, gak yang sebegitu macetnya, gak yang sebegitu lancarnya juga. Dan buat kamu nih mungkin yang lagi di perjalanan, kita sambil dengerin lagu yuk yang di request sama insan muda nih. Ada Merry Christmas Please Don't Call dari Bung Karno, bukan dari Bunga, itu seorang teman diriku yang sangat-sangat sweet. May, tolong chat Bunga beritahu kalau lagu dia mau di play. Yuk kita dengerin Merry Christmas Please Don't Call.

Wah, Insan Muda, tadi kita udah dengerin banyak sekali lagu ya. Dan tadi lagu di akhir tuh lagu yang memorable juga buat aku, karena aku juga punya momen tuh di lagu itu. Mungkin kamu juga sama ya, terkadang menyimpan cerita ataupun menyimpan seseorang di lagu. Boleh langsung aja kamu request ya. Dan sekarang aku mau kasih tahu nih update terbaru di Kota Sukabumi ataupun berita ya di Kota Sukabumi. Nah, tapi untuk kali ini benar-benar membuat agak tragis ya, karena alun-alun Surken terbakar, pendakian Gunung Gede Pangrango ditutup hingga 11 Agustus 2026 nih Insan Muda. Kabar pilu sekaligus mengejutkan datang dari kawasan alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede. Sebuah video yang memperlihatkan kebakaran di kawasan tersebut beredar di media sosial di Instagram. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram @kangrusman66 melalui sebuah video dengan keterangan "Pray for alun-alun Surya Kencana". Wahai Insan Muda, dan berdasarkan informasi yang disimpan akun tersebut, kebakaran diduga terjadi di kawasan alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede pada Kamis, tanggal 6 bulan 8 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan dalam video yang beredar terlihat kebakaran api dan asap membumbung di kawasan yang dikenal sebagai salah satu destinasi pendakian dan wisata alam di Gunung Gede. Yang penasaran udah, kayaknya ini sangat-sangat menyedihkan ya, karena memang semua orang tuh kayaknya hampir pernah punya mimpi untuk datang ke Gunung Gede, tapi ternyata sekarang lagi terkena musibah ya. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga, kayak kita terus harus menjaga ya, menjaga dimanapun itu, terutama di alam ya, karena ketika sudah terjadi hal seperti ini, yang dirugikan sangat banyak sekali ya. Dan lanjut, Insan Muda, menanggapi hal itu, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango resmi menutup sementara seluruh aktivitas pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Mulai Jumat 7 Agustus 2006 hingga 11 Agustus 2006. Dan informasi ini diumumkan melalui akun Instagram resmi @bbtn_gn_gedepangrango. Dan penutupan ini tertuang dalam surat edaran nomor 18 tahun 2006, dan hal ini berdasarkan dalam rangka mendukung penanganan kebakaran di kawasan alun-alun Surya Kencana, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan Insan Muda, TNGGP memberikan penjelasan bahwa informasi terkait pembukaan kembali jalur pendakian akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi kawasan Insan Muda. Prioritas utama tetap ada pada keselamatan pengunjung serta proses pemilihan akibat kebakaran. Wah, ini benar-benar sangat disayangkan ya Insan Muda, karena memang alam yang menjadi destinasi para wisatawan juga ya, tapi lagi terkena musibah. Kita doakan aja semoga perbaikannya cepat selesai. Oke Insan Muda, untuk itu aku mau putarin lagu nih sesuai request Insan Muda yang ada di live TikTok nih, Shape of My Heart dari Backstreet Boys.

Kalau denger lagu ini yang sama muda ngerasain apa tuh? Apakah jadi galau? Apakah jadi ya teringat masa lalu atau memang galau-galau aja? Kalau aku sih biasanya denger lagu ini tuh lebih ke kayak tiba-tiba bengong, tiba-tiba kosong aja gitu pikiran. Karena aku suka sekali sih sama lagunya, apalagi didengerin ya itu aku biasanya di pagi hari ketika cuaca dunia itu masih semar-semar, baru muncul cahaya matahari, itu cocok banget lagunya. Oke, sobat, sekarang kita lihat lagi nih update terbaru di Kota Sukabumi ya. Ini dikutip dari radarsukabumi.com nih. Warga Sukabumi lawan pencemaran udara pabrik garmen. Warga perumahan Gria Karang Asri 2 RT 5 RW 4 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Sukabumi kembali menyuarakan protes keras atas dugaan pencemaran udara dari emisi cerobong boiler milik PT Daihan Global. Pabrik garmen ekspor tersebut dinilai melanggar kesepakatan bersama yang telah dibuat pada April 2025 lalu. Managing Partner Pandawa Siliwangi Law Firm sekaligus perwakilan warga terdampak, Ayi Permana, menegaskan kepulauan asap dan residu dari cerobong pabrik kembali mengganggu kenyamanan serta kesehatan lingkungan permukiman. Dan juga kesepakatan tersebut melibatkan unsur pimpinan instansi penegak hukum dan pihak kecamatan, di mana manajemen PT Daihan Global berjanji tidak akan mengulangi pencemaran emisi nisa muda. Namun, warga kembali mengeluhkan polusi yang muncul. Berdasarkan legal opinion yang disusun Pandawa Siliwangi Law Firm, emisi pabrik diduga mengandung partikulat halus serta senyawa berisiko seperti SO2 dan NO2. Dan nisa muda, mungkin kita tahu ya kalau misalnya dari polusi ataupun seperti hal-hal yang mengganggu yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik terdekat misalnya, itu memang benar-benar mengganggu ya untuk kita gitu. Dan menyikapi pelanggaran berulang ini, warga berencana mengajukan aduan resmi ke Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sukabumi untuk mendesak pengujian sampel emisi cerobong serta kualitas udara ambien di sekitar perumahan. Dan ini memang langkah yang tepat ya sama muda, karena kita tuh tidak bisa diam-diam aja gitu. Ketika memang ada hal yang mengganggu kehidupan kita di sehari-hari gitu, lebih baik memang kita tuh melakukan protes saja, karena ya tidak ada salahnya juga untuk berprotes gitu. Oke, semoga juga cepat selesai permasalahannya ya. Dan untuk sekarang aku ada lagu nih buat kamu, ada A Thousand Years dari Christina Perri.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Hai, saya muda lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsurannya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Hai insan muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it buat kamu di Sukabumi Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM ataupun WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga nih area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan sumber di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda nih, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja. Gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok sebesar 500 ribu. Dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi Graha Mandiri di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, KPL Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang

0: Ada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya.
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Nah, Insan Muda, kayaknya kalau misalnya kamu sering scroll FYP ya di TikTok, kamu akan tahu kayaknya di lagu I'm Bothering You tuh ada dance-nya ya, ada trennya juga gitu. Dan kayaknya sekarang udah waktunya Suspeka buat ngasih tahu lagi traffic di Kota Sukabumi ya. Mana tahu sekarang kan udah malam, tapi malamnya kan malam weekend ya. Besok Sabtu mana tahu nih di jalannya lagi macet atau justru ya aman aja. So, kita kalau misalnya lihat nih tadi kan di sore hari tuh cuman ada di titik-titik kayak lampu merah ataupun di titik-titik yang ada sekolah, itu kok baru padat-padat. Kalau sekarang ternyata lebih banyak titik yang padatnya, cuman gak yang sampai macet juga sih. Oke, kalau kita mulai dari Jalan Veteran 2 nih di dekat bundaran ya, di sana emang ada padat, tapi kalau dilihat sih padatnya itu deket-deket sama lampu merah, berarti memang faktornya karena lampu merah, jadi masih aman banget ya. Kalau kita masih maju nih ke Toserba Jogja Sukabumi, di sana juga sama ada kepadatan sedikit, emang seperti biasa. Kalau misalnya di depan Toserba Jogja Sukabumi, biasanya suka banyak kendaraan yang angkutan umum, jadi itu hal wajar juga. Dan kalau misalnya kita lihat nih di alun-alun Kota Sukabumi, di jalan untuk ke arah Jalan Masjid Agung ya, di sana baru tuh ada macet. Kalau misalnya kita lihat macetnya mulai dari mana, itu kita lihatnya sih di sini dari dekat dengan KNC Sukabumi. Abis itu kita maju terus sampai ke Jalan Masjid ya, alun-alun utara itu macet Insan Muda. Mungkin lagi banyak-banyaknya juga biasanya pedagang di sana ya, kalau nggak salah ya, mungkin faktornya juga dari sana. Dan kalau misalnya kita lihat juga nih di jalan dekat dengan Tugu Jambang Mandiri, itu ada sedikit kepadatan dan juga macet di pertigaannya. Biasanya ini tuh karena yang satu pengen kesana, yang satu pengen kesini, itulah akhirnya terjadi macet ya. Tapi kalau buat kamu nih mungkin yang pengen malam Sabtuan, kayaknya masih kehitung aman ya, karena memang tidak macet yang stuck gitu-gitu aja. Jadi yuk malam Sabtuan yuk. Gak dong, yuk kita puterin lagu sesuai sama request Insan Muda. Ada Pudar dari Murphy Radio, khususnya mungkin Meme yang request ya. Yuk kita putarkan.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

90.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Insan udah gak kerasa udah jam 18.51 ini, berarti Suspek harus berpamitan dari ruang dengar kamu. Thank you so much yang udah ngedengerin ya dari awal sampai akhir. Dan juga buat kamu yang lagi di jalan nih, hati-hati, jangan lupa ya, tujuan kamu tetap yang pertama. Jangan sampai tiba-tiba ke distract. Dan ya, ingat ya, safety first sambil ngedengerin lagu-lagu yang aku puterin sekarang. Apalagi sekarang, lagu favorit aku nih ada Flashlight dari Jessie J ya. Okay, thank you so much, aku Suspika. And

Nah itu poin dari Mesa FM, Gamis number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara TGIF. Yang pastinya di sini ada bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan insan muda ya, dengan lagu-lagu pop indie insan muda. Dan juga pastinya ada informasi terupdate tentang skena musik indie. Jadi mungkin buat kamu yang gak mau ketinggalan nih insan muda, wajib banget stay tune terus bareng Haidar sampai di jam 9 malamnya nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sore gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya, Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hal yang sama udah mungkin buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Sima salah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana motor tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga, Sima salah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Sima salah juga ada handphone second, spare handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, Airboard dan juga powerbank juga masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan juga pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi Sima Sale Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Sima Sale di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Sima Sale. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Sima Sale.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insomnia masih bareng Haidar, teman kamu di acara TJF. Yang pastinya nih Insomnia kita bakal bahas juga yang di mana lagi ramai nih Insomnia. Kamu pasti tahu nih trio NPD Insomnia. Trio NPD yang isinya tuh ya orang-orang mungkin yang kamu sudah sering lihat di media sosial, terutama di TikTok nih Insomnia ya. Itu ada Niki, ada Mario Caesar, juga Kakev nih Insomnia. Yang dimana Insomnia mereka tuh baru aja memperkenalkan lagu terbaru mereka yang berjudul tuh Lupain Aku Please Insomnia. Nah, dalam rangkaian NPD World Tour di Jakarta Insomnia ya, dalam konser yang digelar di Panggung Budaya Taman Mini Indonesia atau TMII Insomnia Jakarta Timur, NPD menyambut para penonton menjadi orang pertama yang bisa mendengarkan lagu tersebut secara langsung. Dan Mario kemudian juga nih Insomnia membocorkan sedikit cerita di balik lagu tersebut. Jadi gini Insomnia, kata Mario nih, kami akan membawakan lagu ini spesial buat kalian semua karena lagu ini menceritakan tentang seorang mantan yang enggak bisa lupain setelah putus, ujar Mario Insomnia. Ia pun berharap para penonton tidak mengalami kisah seperti yang diceritakan dalam lagu tersebut. Nah, dalam penampilan di S Jakarta Insomnia, NPD membawakan 3 lagu lalu menutup konser dengan lagu andalan mereka, Sempurnanya Aku Insomnia. Jadi malah ini tuh pada di bulan Juli lalu Insomnia ya, konsernya tuh di 26 Juli 2026 lalu. Dan mungkin buat kamu yang belum mendengarkan, kebetulan banget nih lagunya udah masuk di NPS Radio dan bisa banget kamu request nanti di sesi request. Ini di NPD, Lupain Aku Please.

Waduh, gimana Insan Muda? Lupain Aku Please dari NPD Insan Muda. Lagu yang baru aja rilis di beberapa minggu lalu nih Insan Muda, masih hangat banget nih. Mungkin kamu masih ada yang belum dengar nih Insan Muda, tapi kayaknya udah pada denger sih. Kayaknya ya. Karena emang sempat viral juga nih Insan Muda di media sosial, terutama tuh di TikTok gitu kan. Karena emang ketiga orangnya tuh sering muncul menguasai FYP Insan Muda. Lupain Aku Please yang sama udah, mungkin kita bakal bahas lagi ini ya. Grup musik NPD yang kembali menyapa para pendengar lewat single terbaru mereka yang berjudul Lupain Aku Please. Itu kayak berbeda yang sama dengan lagu-lagu mereka sebelumnya yang lebih ringan dan juga jenaka gitu kan. Kayak yang kemarin tuh lebih energik gitu kan, yang sama udah happy beatnya tuh kan, kayak beatnya tuh kenceng gitu Insan Muda. Tapi kali ini tuh kayak lebih bold Insan Muda, nuansa emosionalnya tuh kena banget nih, kayak kena hati Insan Muda ya. Lupain Aku Please gitu, tapi cukup bisa menghibur juga Insan Muda. Dan kalau ngomong-ngomong soal maknanya Insan Muda ya, tadi kalau dari salah satu personalnya Insan Muda ya, itu menceritakan dari Mario ya, menceritakan orang yang udah bisa move on nih Insan Muda. Begitu pula juga dari Kakef Insan Muda ya. Lupain Aku Please juga dibuat sebagai lagu yang mewakili perasaan orang-orang yang sudah berhasil move on Insan Muda, tapi ya masih harus menghadapi masa lalu yang kembali datang. Kayaknya menyebut lagu ini tuh kayak cocok untuk para pendengar yang pernah mengalami situasi ketika mantan kasih masih berusaha menghubungi meski hubungan sudah berakhir nih Insan Muda. Lagu ini tuh untuk mantan-mantan yang masih suka nelpon kalian, ujar Kev dalam hearing season nih Insan Muda. Nah, alih-alih kembali membuka kisah lama nih Insan Muda, tokoh dalam lagu ini memilih untuk menunjukkan sisi percaya dirinya dengan cara yang jenaka atau lucu deh Insan Muda. Nah, seolah nih ingin mengatakan bahwa dirinya sudah berubah dan tidak lagi berada di posisi yang sama seperti dulu. Nah, hal tersebut juga tergambar nih dari liriknya tuh Insan Muda. Oh sorry, akunya udah move on, kamunya gamon. Waduh, yang menggambarkan seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu sementara pihak lainnya masih tertinggal gitu Insan Muda. Dan juga yang pasti kita bakal putarkan lagi yang sama untuk menemani kamu di malam harinya. Jangan kemana-mana karena Hidar masih bakal temenin kamu ya, mungkin sekitaran 20 menitan lagi nih Insan Muda. Jadi stay tune terus, Stand Base Radio.

Oke, insan muda, waduh, keren banget ya, udah waktunya akhir untuk pamit. Insan muda, terima kasih mungkin buat kami yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan juga mohon maaf bila ada salah kata selama Haidar mengudara nih, insan muda. Dan tapi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Haidar dan juga Bang Kev yang temen kamu di next acara. Dan oke lah begitu, di sini ada bertugas pamit undur diri, see next time and bye-bye.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, ini The Point 3 Best FM, Sekemis number 1 Hits Music Station.
1: Halo Saudara, selamat malam dan kembali mengudara kita di Dating
0: Dekati Aku Tanpa Ending. Pastinya nih, selamat datang, kita bakal temuin kamu selamat 3 jam ke depan ya.
1: Betul,
0: Bang Kev.
1: Sekali sambutnya di sini aku Kevin
0: dan juga Haidar, yang pastinya kamu bisa banget untuk curhat di malam hari ini. Mungkin buat kamu lagi galau atau mungkin mau share pengalaman kamu juga bisa banget.
1: Bisa nih sama buat kamu nyari sama spesial juga, barangkali kamu bosan banget buat menjalani hidup sendiri. Wah, bisa banget. Kamu bisa nyari kriteria sesuai keinginan kamu dengan format ketik nama kamu, alamat, usia, pekerjaan, dan hobi yang kamu suka.
0: Dan ya pastinya nih, Insta Muda caranya gampang banget ya. Langsung aja kamu mampir di Facebook NBS FM atau di Instastory Instagram NBS FM, ataupun juga join di live TikTok kita, karena yang pasti kita bakal live TikTok nih, Insta Muda ya, sampai jam 12 malamnya nanti.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Bro, dari roman-romannya, lagi galau bener nih.
3: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
1: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
3: Dating? Apaan tuh?
1: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
3: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, yang sama ada masih bareng kita berdua di Dating Dekati Aku Tanpa Ending.
1: Ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi sama muda seputaran dunia percintaan. Emang kalau masalah hati itu sedikit rumit, jadi kita harus benar-benar memahami seluk-beluknya ya.
0: Betul banget ya, kayak pasti setiap hubungan tuh ada permasalahan gitu kan yang dihadapi gitu kan. Ya gak mungkin hubungan tuh flat-flat aja. Dan juga mungkin gak mungkin juga bahagia selalu.
1: Betul, naik turun lah kalau soal hubungan tuh sama muda. Kita jangan mau bahagianya aja. Kita juga harus siap kalau misalkan suatu hari nanti kita bakal bertemu dengan kesulitan ya. Karena ya siklus manusia tuh kayak gitu, gak ada yang sempurna. Jadi mungkin nanti bakal ada bentrok-bentrok. Dan tinggal gimana caranya kita buat menghadapin semuanya. Semuanya bisa dimaafin, tapi kata orang yang gak bisa dimaafin itu selingkuh. Emang bener ya?
0: Nah, kalau menurut hidup pribadi pun juga, kalau soal selingkuh sih yes, setuju. Gak akan bisa dimaafkan gitu kan. Walaupun emang selingkuhnya tuh udah bener kayak terlalu berlebihan deh. Kalau cheating-cheating kecil ya udahlah, it's okay gitu kan. Kalau cheating-cheating, kalau emang selingkuhnya emang ampe ngarah ke udah punya hubungan juga
1: yang lain ya,
0: itu kayaknya udah deh, skip aja gitu kan.
1: Skip aja backstreet.
0: Ya, daripada mungkin dilanjutin dengan dia main hati juga udah kelihatan kayak gak bener deh kayaknya gitu kan
1: orangnya. Betul sekali. Sama udah ada orang yang mungkin gak bisa terima sama sekali, tapi ada juga orang yang maha memaafkan. Jadi kayak dia maafin, tapi pasti hubungannya itu gak akan sama seperti sebelumnya. Pasti rasa curiganya itu yang tadinya cuma 10% jadi meningkat, tiba-tiba meningkat jadi 50%. Pokoknya keluar sedikit aja beli bakso doang udah pasti pikirannya selingkuh, karena sebelumnya udah ada riwayat jelek tuh.
0: Betul, trust isu deh gitu kan.
1: Udah trust isu, tapi mau gak mau memang ini adalah tadi kenapa bisa selingkuh. Jadi orang kan susah banget buat gak percaya gitu.
0: Iya betul, karena yang dimana udah percaya 100% gitu kan sama seseorang, malah dikecewain gitu kan.
1: Iya iya benar.
0: Pasti sulit lagi tuh untuk memperbaiki kepercayaan gitu kan.
1: Betul, walaupun dimaafin, dia tuh gak pengen kehilangan aja, tapi sebenarnya dalam hati yang terdalamnya dia masih kepikiran aja sih kalau suatu saat nanti diselingkuhin lagi. Tapi kalau misalkan nanti beneran diselingkuhin lagi, biasanya udah gak ada alasan lagi, ya udah sih cut off gitu.
0: Tapi kadang tuh kalau cinta tuh emang buta.
1: Masih buta ya? Masih diterima aja.
0: Iya gitu kan. Cinta tuh kadang emang buta gitu kan. Tapi di sini kita bakal juga membahas kenapa sih alasan orang bisa memaafkan tentang perselingkuhan gitu kan.
1: Ya kok bisa gitu ya, orang-orang ini tuh baik sekali. Alasannya apa aja sih?
0: Nah, di sini yang ada alasannya tuh yang pertama nih. Ini kalau soal dalam sudah menikah kali ya. Pernikahan sudah terjalin lama dan juga penuh secara emosional, ataupun juga sebaliknya soal berpacaran ya, karena hubungannya yang udah lama itu. Jadi udah ada saling ingatan emosional gitu kan yang jauh gitu kan. Jadi hubungan jangka panjang itu kayak menyimpan ikatan emosional yang jauh lebih dalam dibandingkan relasi yang masih seumur kayak seumur jagung deh yang cuman baru sebulan dua bulan.
1: Iya, betul sekali.
0: Kayak udah banyak yang dilewati gitu kan, kayak sedih, senang, bersama gitu kan. Pasti banyak cerita gitu kan.
1: Betul sekali semuanya. Dan ada beberapa orang juga yang memang biasanya itu bisa memaafkan dengan alasan biasanya ya gara-gara masih ada anak kalau misalkan sudah berkeluarga. Bisa juga gara-gara ya intinya belum worth it buat dilepasin gitu. Masih bisa dikasih pelajaran dulu mungkin ya.
0: Ya dan juga nih ketergantungan finansial yang sudah dipisahkan. Kalau ini masih menyangkut mungkin dalam pernikahan ya, soal finansial gitu kan. Kan kalau hubungan pacaran gak terlalu mengikat finansial kan.
1: Jadi kalau putus tuh kayak ya udahlah, udah aja putus, gak usah dipikirin. Tapi kalau misalnya udah bernikah itu lebih kompleks lagi masalahnya
0: gitu kan. Atau mungkin seperti apa dalam rumah tangga kan, kita yang belum pernah berpengalaman juga nggak tahu seperti apa rumitnya gitu kan dalam keluarga.
1: Susah banget lah kalau misalkan diurusin, kalau misalkan udahan kita sudahin hubungan itu ada anak yang tiba-tiba nanti bingung, belum lagi nanti uang sekolah dan lain-lain, pokoknya bakalan jadi lebih sulit lagi kalau misalkan lebih memilih untuk berpisah. Walaupun sebenarnya dia udah enggak bermain di belakang lagi.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi ya enggak tahu ya. Kadang penyakit itu tuh bisa gara-gara hilaf, bisa juga emang udah memang penyakit akut aja udah sulit buat disembuhin.
0: Karena emang banyak yang bilang kalau selingkuh itu kan penyakit kan.
1: Iya, itu gitu sih kan yang ditakutinnya. Maksudnya dia bisa-bisanya gitu bermain di belakang.
0: Dan juga nih ada juga yang dimana pasangan mengaku dengan jujur tanpa dipaksa gitu kan. Karena emang kalau kejujuran yang datang dari kesadaran sendiri seringkali menjadi titik awal pemulihan gitu kan. Jadi yang dimana kalau orang cenderung lebih mudah memaafkan jika pasangan datang dengan mengakukan dan juga permintaan maaf yang tulus.
1: Iya, iya betul.
0: Jadi emang benar sih kata orang tuh lebih baik tahu dari dia yang pelaku daripada kita tahu dari orang lain.
1: Lebih ya kan? Sakit ya, ya kalau kita tahu dari orang lain.
0: Bener gitu kan, kayak kita lebih sakit hati kalau tahu kabar dari orang lain masa muda.
1: Betul, masa muda, wah tahu-tahu udah rame aja dan kita yang taunya terakhir itu sakit banget sih masa muda. Kalau kita kejadian seperti ini ya ngerasa dibohongin itu bener-bener berkali-kali lipat.
0: Apalagi mungkin kalau dari lingkungan teman dekat kita tuh udah tahu duluan tapi dia malah diem
1: ya,
0: bukannya
1: sih
0: ngasih tahu kita gitu kan, malah pro sama yang
1: takutnya kesalahan. Mungkin takut menyakiti hati kita. Padahal kan ya kebenaran itu tuh harus disampaikan mau gimana pun juga daripada kebohongan yang disimpan takutnya nanti terlalu besar dan itu bisa sakit itu jadi lebih gede lagi.
0: Iya gitu. Benar banget. Tapi kita sebelum lanjut pembahasan kita bakal kasih beberapa trik di Insta Muda untuk pemenang kamu di malam harinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dan Best Radio.

0: Okay, insan muda masih bareng kita berdua ya di dating di hati aku tanpa ending.
1: Betul sekali insan muda. Malam semakin larut dan di sini kita masih temenin kamu dengan informasi percintaan insan muda.
0: Yap, masih dengan pembahasan yang sama tentang yang dimana apa sih alasan orang memaafkan soal perselingkuhan ya kan?
1: Betul sekali insan muda. Selingkuh itu adalah penyakit dan di sini kita cari obatnya ya. Apakah kita harus tinggalkan orang seperti ini atau bisa diperbaiki?
0: Nah, tadi kita udah sebut beberapa alasan juga nih sama udah. Yang dimana ya, sekarang tuh ada alasan memaafkan demi kesehatan mental diri sendiri. Nah, memaafkan gak selalu berarti bertahan dalam hubungan. Nah, bagi sebagian orang, memaafkan adalah cara untuk melepaskan beban emosi agar tidak terus hidup dalam kemarahan juga luka. Mungkin ada anggapan bahwa memaafkan hanya karena ingin kembali bersama. Padahal enggak selalu demikian yang sama muda ya. Tapi banyak orang juga memaafkan demi kesehatan mentalnya sendiri, bukan demi mempertahankan hubungannya. Jadi yang dimana jika seorang terus memelihara dendam, kemarahan, jadi bisa jadi ya membentuk hidupnya selama bertahun-tahun tuh kayak berat gitu kan. Kalau kita hidup punya dendam, punya amarah sama seorang ya kan bang,
1: gak plong ya rasanya.
0: Gitu kayak ada yang ngeganjel aja terus gitu kan. Apalagi kita masih hidup bareng orang itu gitu kan, masih berhubungan gitu kan. Jadi memaafkan menjadi cara untuk mengambil kembali kendali atas emosi di masa depan dan juga untuk pribadi gitu. Dia emang ini harus sih memaafkan, walaupun emang kita jujur kalau diselingkuhi ya siapa sih yang nggak sakit hati gitu kan. Tapi ya ya udah, kita bagaimanapun juga manusia harus saling memaafkan.
1: Betul sekali sebenarnya, kadang kita nggak luput dari yang namanya salah sama muda. Cuman memang kalau untuk selingkuh ini case-nya beda ya. Ada orang yang ngerasa kayak ya udah lu selingkuh berarti lu udah nggak butuh gua lagi kayak gitu. Itu bentuk apa namanya pengkhianatan dengan janji yang biasanya diucapin saat akad ya. Makanya kenapa rasanya sakral banget kalau misalkan ada orang yang melanggar janji nikah tadi. Insan muda, ada orang yang lebih memilih memaafkan, ada juga yang lebih memilih untuk pergi di sini,
0: meninggalkan, kayak nggak mau apa ya, menghiraukan lagi mungkin ya. Dan juga ada aja yang selalu diselingkuhi itu kayak ya udah aku nggak mau kenal lagi aja gitu.
1: Ada yang trauma ya, jadi benar-benar trust issue banget nih.
0: Mending ya udah cut off aja gitu kan, kayak lebih baik gak ketemu dia gitu kan. Dan juga nih, pasangan menunjukkan tanggung jawab dan juga perubahan nyata ini sih. Kalau emang dia udah ketahuan selingkuh dan dia mau berubah gitu kan, dan bertanggung jawab atas kesalahan dia, dan perubahan itu emang jadi jauh lebih baik, itu okay sih gitu kan.
1: Betul sekali Samuda.
0: Jadi kita tuh yang gak sia-sia kalau ngasih kesempatan kedua kepada orang tersebut.
1: Iya, karena kan ya namanya manusia kadang ada hilafnya. Ya siapa tahu mungkin dengan hilafnya dia itu bisa jadi pelajaran juga. Tapi kalau misalkan balik lagi, jangan kita beri maaf lagi ya sama dia. Berarti itu udah penyakit fix ya.
0: Iya, betul banget ya. Karena emang hubungan tuh seharusnya tuh saling menghargai, mencintai gitu
1: saling
0: kan,
1: saling percaya, saling menjaga.
0: Betul.
1: Juga
0: saling sama lain gitu kan, enggak malah jadi ada orang ketiga gitu kan dalam hubungan.
1: Betul. Jadi ngejalanin hubungan di atas hubungan ya. Walaupun backstreet cuman tetap lambat laun bakalan ketahuan juga.
2: Hello, how are you?

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai

dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Itu Foyin Trimpes FM, Sekamis number one hits music station.
1: Ya, masih bareng kita yang sama udah di dating malam ini. Dan sekarang udah jam 23.22 menit ya.
0: Yaps, dan kita pastinya masih temen kamu dengan pembahasan yang sama juga. Ya, karena kali ini belum selesai nih pembahasannya Bang Gev.
1: Betul sekali.
0: Tadi itu dari ini ya, alasan kenapa bisa maafkan. Sekarang ini kebalikannya di Bang Kevin.
1: Ya, tadi kan alasan orang tuh bisa ngemaafin orang yang selingkuh dengan alasan ya ada anak, ada
0: hubungan yang udah terlanjur lama.
1: Hubungan yang udah terlanjur lama juga, pernikahan itu juga bisa menjadi hal yang bisa jadi bikin kita mikir dua kali ya.
0: Yep.
1: Tapi kalau ini tuh adalah alasan orang enggak bisa memaafkan pasangannya itu gara-gara beberapa hal ini semudah. Yang pertama itu dia udah ngerasa jijik aja sih gitu.
0: Muak.
1: Karena selingkuh itu adalah penyakit. Jadi kalau misalkan kita diselingkuhin secara gak langsung, berarti orang yang selingkuh itu gak puas dong sama kita.
0: Iya, bener banget gitu kan. Kayak gak cukup gitu kan, gak satu cewek dengan satu
1: orang. Iya. Jadi kayak dia nyari apa yang gak ada di diri kita, di orang lain. Padahal kan sebenarnya hubungan itu buat saling ngebangun. Kalau sekiranya ada kurang, berarti harusnya dibangun sama-sama gak sih?
0: Yeah.
1: Kita wujudin segala sesuatu yang jadi impian kita bersama. Jadi gak harus nyari di orang lain.
0: Ah, itu dia.
1: Jadi ada orang yang biasanya orang yang gampang ilfeel gak sih? Kayak jijik banget gue kalau harus balikan, udah cut off aja ya gitu gak sih?
0: Bener. Dan juga di sini Anda juga takut memaafkan hanya akan membuat kesalahan terulang gitu kan? Kayak
1: yes, betul.
0: Malah terjadi lagi kesalahan yang sama gitu kan. Udah dikasih kesempatan sekali, dua kali, ketiga kali, dan lagi-lagi mengulang hal yang sama gitu kan? Kayak pastinya juga jadi takut dong gitu kan, mengulang hal yang sama gitu kan.
1: Yep. Jadi trust issue ya.
0: Betul. Dan juga nih ternyata ini bukan perselingkuhan pertama atau baru terjadi. Nah, yang baru terjadi juga itu malah bikin ini enggak sih? Saat perselingkuhan terbongkar, biasanya akan datang rahasia-rahasia gelap. Wah, gelap seperti apa tuh, kayak menyusul mungkin kayak hubungannya seperti apa gitu kan di saat selingkuh.
1: Takut banget jadi makin banyak yang kebongkar ya biasanya. Jadi semakin banyak yang ditutupin ya, semakin banyak juga yang kebongkarnya gak sih?
0: Bener. Dan juga ini punya trust issue terkait hubungan gitu kan, yang entah mungkin yang masih berpacaran ataupun juga yang bersuami istri. Itu juga trust issue bisa menyebabkan keretakan hubungan ya kan?
1: Iya, yes, betul sekali sama udah. Jadi sekiranya kita udah ngerasa nggak worth it buat pertahanan hubungan, ya udah sih, karena ternyata bisa ngeganggu sama psikis juga ya.
0: Betul.
1: Psikis anak-anak juga, apalagi yang udah berkeluarga.
0: Yep.
1: Jadi bukan cuman kedua hubungannya aja yang nggak bagus, tapi anak juga yang nanti jadi bingung. Karena ngelihat orang tuanya itu berantem terus gitu kan, mempermasalahin suatu hal yang di luar kendali mereka, dan ya anak tuh bakalan terganggu di situ mentalnya.
0: Ya, walaupun emang kalaupun masih berpacaran nih dan terjadi selingkuh, dan psikis pribadi pun juga ini ngaruh banget.
1: Kalau pacaran kita bisa ambil positifnya ya udah sih, nggak ada hal yang perlu dipikirin. Cuman ya repotnya tadi kalau udah berkeluarga itu beneran
0: fatal itu ya.
1: Fatal itu semudah.
0: Jadi yang pastinya emang perselingkuhan tuh bukan kesalahan yang mudah untuk dimaafkan. Itu kayak termasuk kesalahan fatal yang akan menghancurkan rumah tangga ataupun juga hubungan.
1: Betul sekali, apalagi kalau misalkan orang yang selingkuh tadi itu lebih memilih selingkuhannya ketimbang kita. Aduh.
0: Atau enggak kita yang malah jadi selingkuhannya ternyata.
1: Ternyata, kukira diselingkuhin tapi selingkuhannya.
0: Kacau.

0: Iya. Betul sekali Samuda, dan di sini kita berdua, Kevin dan juga
1: terus pamit undur diri nih Samuda ya.
0: Iya, thanks for all your stay tune, and sorry to say kalau kita ada salah-salah kata. Selamat beristirahat buat Samuda semuanya.
1: Dan juga sorry to say bila salah kata sampai ketemu undara. Terima kasih juga. Oke, kalau gitu kita undur pamit. See you next time and bye-bye.

0: aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi. Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Dengerinnya pakai lossless audio ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi. Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi. Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Dengerinnya pakai lossless audio ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.

0: aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Dengerinnya pakai Lostos Audio ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi. Halo, aku Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Dengerinnya pakai Lostos Audio ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.
2: Hai, gue Afgan. Ini adalah tips terdepans buat nikmatin konser gue. Siap-siap dengerin setlistnya pakai playlist mixing biar transisinya mirip di konser gue. Gabung Spotify Premium, biar maksimal nikmatin konser gue.

0: آمين وبه نستعين على كل أمور الدنيا والدين وعلى آله طاهرين طيبين وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله أما بعد. Sampai dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah 92,3 biasa apa misal mudah pagi ini kita balik di hari Sabtu tanggal 18 Agustus tahun 2026. Tentu ada sesuatu yang baru bagi kita. Sebut saja di penghujung bulan Sofar ya, yang kita sudah banyak maklum, banyak diberikan informasi dengan segala kehati-hatian. Dan tampaknya saya muda agak beda ya, agak beda banget. Saya merasakan sekali orang-orang yang memahami agama, agama aja ya, saya kasih nama agama ya, memahami agama di tahun seusia saya mungkin di tahun 70-an barangkali begitu ya, atau di tahun 60-an, di tahun 2000 dengan tahun 2026 itu per 10 tahun ya, satu window 8 tahun ya, atau per satu windownya itu beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda banget. Generasinya itu lain gitu. Kalau manusia yang lahir di tahun 60-an atau 70, metodologi memahami agama itu kayak gitu. Terus anak yang lahir di tahun 2000-an menuju ke tahun 2026 juga beda. Ya. Sehingga apa sih yang menjadi bedanya itu? Teliti demi teliti, yang ternyata yang menjadi beda itu cara berpikirnya. Kan dari dulu hingga kini yang dipahami cuma rukun-rukun Islam doang, arkanul Islam dan arkanul iman, itu aja ya, gak lebih daripada itu. Masalah wudu, masalah sholat dan yang sejenisnya. Apalagi ya tuh yang istimewa dari Islam itu kalau selain daripada itu, ada gak? Hah? Ada enggak yang istimewa ya, yang istimewa dari Islam itu sendiri yang diajarkan dan disampaikan para ulama dari dulu hingga kini? Kan enggak ada yang istimewa, gitu-gitu aja. Rukun Islam ada 5, dari dulu enggak berubah. Rukun iman ada 6, rukun sholat ada berapa, hal-hal yang membatalkan sholat berapa, syarat wajib sholat berapa, puasa hal yang membatalkan dan wajibkannya, haji, umroh. Begitu ya. Objek bahasnya cuma itu doang kalau kita pahami agama itu. Ya. Tapi ternyata dari satu generasi ke generasi berikutnya itu berubah. Itu lebih ditentukan bagaimana nilai-nilai inteligensi yang dimiliki setiap orang yang lahir setiap waktunya, setiap saatnya. Coba kalau memberikan satu pemahaman orang-orang dulu sekarang itu beda ya, saya muda. Anak-anak sekarang itu kan yang lahir sekarang itu segala sesuatu objektif, tidak mau menghayal, ya enggak. Mereka tidak mau untuk dibodohi. Segala sesuatu harus real. Segala sesuatu harus real. Kalau dulu enggak, gimana apa yang dikatakan kiai atau ustadz, enggak tahu timbangannya benar atau salah. Kalau memang bersumber kepada agama itu aja yang benar. Dulu begitu, sekarang enggak. Anak-anak sekarang itu ketika kita menjelaskan agama harus masuk akal, harus logis. Iya enggak, ada beda ya. Mungkin karena metodologi berpikir ya, atau mungkin faktor inteligensinya, nalarnya yang entah tahu super cerdas atau apa, udah yang jelas beda aja. Yang saya pahami begitu. Ya, kalaupun memang dari itu kan nggak berubah ya, kita mau memahami agama itu. Yang saya ingat-ingat ini, yang saya ingat seusia ini, luang lingkup agama itu bu, umumnya kayak gitu tadi yang saya sebutkan ya. Nah, lebih daripada itu, tidak istimewa seperti itu. Yang dibahas itu melulu ketemu dengan ini itu, ketemu dengan ini itu, mana tuh yang istimewanya dari Al-Quran ini? Mana yang mewah dari Al-Quran ini? Yang dengan kemewahan Al-Quran itu mampu mengubah sebuah dinamika kehidupan ke arah yang lebih sempurna lagi. Iya, itu harus gimana? Gimana lagi? Karena ya udah begitu aja ya, udah ya. Tanggalnya begitu. Cuma yang kita lihat ini tentu ada faktor intelektual. Entah mungkin menyangkut persoalan-persoalan keilmuan atau apa aja deh. Saya kurang tahu ya. Yang jelas kondisinya seperti itu. Ya termasuk hari ini kita bicara soal bulan Sofar. Anak-anak sekarang gak pernah mengerti. Ketika ditanya, ada ya seorang ustaz di masjid, ya cuma kebetulan aja sih nenek-nenek tua Bangka, mak-mak yang hadir ngajinya itu. Hingga iya-iya saja. Ya, kalau Allah saja itu menurunkan sekian jumlah penyakit. Oleh emak-emaknya ini, oleh nenek-neneknya ini disampaikan kepada cucunya. Ya kan? Kepada cucunya kan lahir tahun 2000-an ke sini. Tahun 2000 ke sini aja. Beda lagi cara berpikirnya dengan emak-emaknya itu yang dia lahir tahun 60-an atau tahun 50. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh ustadz yang dia dapatkan di majlis taklimnya. Kalau lang safari itu nah, kamu harus hati-hati, harus banyak berdoa, harus banyak ini bla bla bla bla bla bla bla aja gitu. Karena Tuhan itu menurunkan penyakit sekian banyak, maka kamu harus hati-hati ini hari itu. Jadi tentanglah oleh anaknya. Ya, ditentang oleh anaknya. Si emaknya ini enggak suka. Ya, dibantah karena ia merasa lebih tahu daripada anaknya, daripada cucunya. Sementara cucunya itu dia berpikir pakai logika. Sementara si emaknya ini, si neneknya itu enggak, apa yang dia dengar aja. Ya. Yang jadi aneh ini padahal yang menyampaikannya juga kiai muda lagi. Jebolan pesantren. Kiai muda. Ya. Cuma tidak mengalami bangku sekolah kali ya, atau tidak pernah mengalami pendidikan akademik. Ya, akademisi enggak pernah. Enggak disampaikan kepada emaknya tuh begitu. Emaknya sampaikan. Akhirnya cucunya tidak bisa, bukan begitu dong, Mak. Oh, cucunya menjelaskan bla bla bla dan sejenisnya. Itu beda ya, saya muda. Barangkali begitu. Karena Tuhan hadir atau Tuhan menghadirkan manusia? Tuhan menghadirkan manusia ya. Ya, Tuhan menciptakan ya. Apa? Bahasanya yang enak ya, Pak ya. Atau ketika Tuhan menghadirkan manusia di muka bumi. Ya, atau menciptakan saja. Tentu dengan penuh kasih sayang. Manusia terlahirkan dengan penuh kasih sayang ya. Lahir ke bumi itu dengan penuh kasih sayang. Dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabakot rahmati gurubi. Yang kita pahami dari dulu ya, ini saya ingat banget. Kayak dulu, enggak kini. Ya. Bahwa ketika guru-guru saya memberikan nasihat, ya kita harus patuh pada Allah. Dengan jalan kita melaksanakan sebagian kecil dari perintahnya. Nasihat orang tua itu begitu dulu. Kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, maka tentu Allah akan memasukkan kita kepada neraka. Gitu ya. Ini memang udah begitu sama ya. Dikondisikan sedemikian rupa. Kalian harus menjalankan perintah Allah ya. Sebagian kecil dari perintah itu adalah melaksanakan sholat. Kalau kalian menjalankan sholat, kalian akan masuk kepada surga. Gitu ya. Begitu sama. Ketika beragam perintah yang dikemas dalam satu kewajiban, kita sebut kewajib ya, kepada setiap orang. Dan ini tampaknya diucapkan oleh semua kalangan. Ya, itu selalu berada pada bayang-bayang wa'ad dan wa'id. Kita masih entah ya, kali supaya apa ya, kayak ada sebuah warning kali ya. Kalau kalian taat kepada Allah, kalian dapatkan surga. Kalau kalian maksiat kepada Allah, kalian dapatkan neraka. Itu baku dari dulu hingga kini begitu. Tidak pernah henti. Surga dan neraka itu Seperti sebuah apa ya, sesuatu yang dijanjikan bagi yang taat dan menolak. Seperti itu. Ya, hingga sepanjang zaman setiap manusia itu akan mau menjalankan seperti yang tadi disebut kewajibannya tadi, ada di dalam bawah bayangan-bayangan surga dan neraka. Itu lagu lama. Dari sejak kapan? Tapi ya enggak juga ya. Sebenarnya enggak begitu juga. Cuma begitu saja. Kan begini sama ya. Pada umumnya orang memahami agama itu di pondok pesantren ya. Pondok pesantren samuda. 100% orang banyak mendalami agama itu di pondok-pondok pesantren. Umumnya. Tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, metodologi pondok pesantren bisa kalian bayangkan enggak? Sampai kini juga, kecuali kalau pondok pesantren yang agak modern gitu ya hari ini. Pondok pesantren yang sifatnya kekuno-kunoan itu tetap aja metodologinya tuh begitu. Kalian pernah tinggal enggak di pondok pesantren? Kayak gimana sih tinggal di pondok pesantren? Bagaimana cara mereka belajar? Bagaimana cara mereka memahami agama? Bagaimana cara mereka menyampaikan agama? Bagaimana cara mereka berpikir tentang agama? Kan tahu banget. Kesempurnaan seseorang dalam berpikir memahami agama kan ditentukan oleh nalarnya juga ya. Iya tuh. Bagaimana nalarnya? Bagaimana inteligensinya ya? Bagaimana faktor-faktor intelektualitasnya? Ketika keluar dari pesantren menyampaikan agama, maka nilainya pun gak bahkan lebih dari apa yang pernah ia belajar di tempat dia, ya kasebut saja di lembaga pendidikan tersebut. Kalian bisa ukur ya kayak gimana pondok pesantren dulu ya, sekarang mungkin beda. Hingga pengaruh terhadap pemahaman-pemahaman tentang persoalan-persoalan agama pun gak jauh beda seperti itu. Hingga kekeh aja tetap melekat kuat karena memang metodologinya begitu. Iya enggak? Ya kayaknya begitu. Tidak apa sih namanya? Kan di pesantren enggak pernah belajar matematika ya. Mana ada pesantren belajar matematika, enggak ya? Belajar fisika kagak juga. Apalagi fisika ya. Biasanya kecerdasan seseorang itu tergantung kepada matematikanya. Kalau matematikanya bagus, biasanya orang itu cerdas. Kalau matematikanya nol, biasanya orang itu kurang cerdas juga, Cemude ya. Biasanya ukurannya kan begitu. Bagaimana ketajaman dia berpikir, menganalisa satu persoalan hingga melahirkan nilai-nilai yang eksakta, nilai-nilai yang eksak, nilai-nilai yang objektif. Itu kan tergantung matematikanya. Matematikanya jago, berpikirnya juga jago, orangnya cerdas. Kalau matematikanya nol, jangan harap dia akan jadi orang cerdas. Ini menurut para ahli saja ya. Ini biasanya kayak gitu sih sampai ya. Nah, alhasil lantaran di pesantren itu tidak pernah belajar matematika kayak di sekolah umum ya. Bagus aman sih kalau di pesantren belajar matematika. Paling kalau matematikanya matematika paroid ya, ilmu waris, kurang lebih begitu, di situ baru belajar matematik. Nah, artinya saya muda, ini kan persoalan yang saya maksudkan, mohon maaf, menyangkut bagaimana ketajaman seseorang dalam memahami agama, barangkali begitu, hingga tidak jumud. Kalian tahu jumud gak? Jumud aja. Jumud itu sesuatu yang sudah apa sih namanya, status ya. Udah statis begitu, udah statis, udah begitu ya, udah aja begitu. Begitu. Nah, hingga hari ini kalau saja bulan Safar di mana Tuhan nurunkan penyakit terus aja sampai gini, coba begitu pikir-pikir, coba bertahun-tahun kita mau kayak gitu seperti itu ya kan. Padahal Tuhan ciptakan manusia, Tuhan lahirkan dan hadirkan manusia ke muka bumi itu dahsyat dengan penuh kasih sayang. Ya enggak, sekali-kali Tuhan tidak pernah mengazab. Ya, masa iya Allah ciptakan makhluk terus disiksa? Masa iya Allah ciptakan makhluknya terus diberikan penyakit? Ya kan? Kurang lebih kayak gitu deh insya muda ya. Ingat ya, pesan Tuhan dalam Al-Quran, mamin hasanatin faminallah, ma min sayiatin faminafsik. Segala sesuatu apa saja yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia di jagat ini, sesuatu itu adalah baik, maka pasti itu datang dari Tuhanmu, dari Allah ya. Sesuatu yang buruk, faminafsik, kalian analisa, kalian evaluasi, pasti itu datang dari dirimu. Lah kenapa? Giliran sakit engkau teriak-teriak, syafakillah, syafakillah. Coba kita doakan dengan Al-Fatihah, semoga Allah menyembuhkan. Orang sakitnya dibikin oleh dia. Ya enggak? Kurang lebih gitu. Oke, sudah ya. Kita nanti dulu sampai di sini, kita lanjutkan besok atau kapan saja saat kita masih ada usia. Untuk sementara sampai di sini, terima kasih. Kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami dan selanjutnya Kontak Islami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bahkan

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.